0: Nabu.
1: Jalo, Jalalo, Jalaga, Jalalo, Jalo, Jalalo, Jalaga, Jalalo.
0: Amamutoka cetshwayo esandlwana.